0: Tidak dapat dia beri.
1: Ribe,
0: lelak sih merubah.
1: Tidak ribe.
0: Si, kau tu kaya ura.
1: Tahu aja nangsui lah.
0: Niat am sanggup sih.
1: Yang mana?

chik nama yimata, chik kansi na zeshe mienpe kansal tang chokwe ki, ane mangshi, nil yawa nil chen chik dos. Ta kansi na kasa kala tang chokwe kansi na tina, ane pe shashna nga zoge inda zashi se atan zorobar, chik dire. Tien nim nangshi ke kansi na, yang nga zo kansi na zilu la sawa, zorobar.

0: lopso kya kyuro, gundi tongwa. Pyujo nangden di nye, jizo rin lo ki jizo tang, tsamtun yong kyuro, titun huda che ne, chulu chamtun tang, jizo si tun. Miri tunji jia yongwa che kwebe, nensu na washi. Wang Junzheng ki, zanzu ki guzi la shungnu gemne, le tun guzi ka, tuandot kyu tuba che kwebe tang, dang ki cho yong ne, go chi yu, ta yong tang, shungnu gebdi, tongda par sumdo, dang ki, go chi yu ti, benjo tang, jizo kongbe ki gyurim shibur keba cheba tang, tenwe ki, kacho zimba tang, kyun yong chukyu, si chui tenge, gyurju la gundi donwa jege, nubu chiru tonggu. Rinpaka ki guzi leje ebe, ne che di, yang takbe si tun leje dawa zuba tang, lakdar che di, rangdo nga, mimangi tuandu, si tun leje jokba tang, ngujub la tenne, si tun leje jokba, jizu lezu donwa tang, tuan yu chikyu tamzin cheba, chizu jinglu jiyong tingsab che ne, shirim ki, kurbu yangdo donwa, mangshi tingwa tang, pukla pianba, mangzor pian doba, Mangsem toba jeegi tuengwe mangzam zhuba jee cheto lo nga chen chionga be go yabu zu ne jizo zinglu tingzeb jeengi pionxion sarba zu zhung huda chee gwe be nensu na washi. Songde to tatong tuen zen xienda la simju na washi.
1: Kalungu bui ce yabu yu mi tan zangbu tan chu tan zang yi min so ni changme chua tan ka che to mi. Genkam kriyo le tuen ki mi ce si yinbe ngwe ne rangyong zhong genkam kriyo tashib chenin di ne ki Mangi che to xib jie che lin che bata, cheng xie tong ne po gyu lin wa, xeb ji hu da zhubu jie che di, sa tui gen kham kuryu bui che gi, ta che dianpa song to ba che yu zhi.
2: Rang yung zhuang gen kham kuryu xib jie che lin di ne gi le tuin ba, ta se chong ki zhuk ju zang si so char yong ne, chu ma bi su tin da jie che yu zhi. Sar gui bi, rang yung zhuang gen kham kuryu xib jie che lin di ne gi la zhe chi mu wa, cheng xu le, cheng xie ti kang xie che lin chi ge yue tam xie chi bar, cheng xu gi, 去九百七十的十七个月级送不谈，三个月，去马比路北藤比提达这个名度，提康一南西七百，陈旭给，彩铃给南昌明朝玩马比路北藤比养这个名，南昌卡吉了给给藤比皮具七不谈，南昌卡吉彩铃了，西单皮具七个月级送不是，走去马比都林切住记，十七彩铃错吧，南新哈斯给去彩铃设施所给提。 他是给去补测了修建铁皮米到玩清玉皮。人工中间看不可有细节测量的那个人头拉在起木瓦，别木问对给测量切记去补测量切团结度，提醒去细节那按住车的看图交集，一些结果给予接送不是。可是所有外界测量的同面也是细菌测车的看去测量的那批大家信息。人工中间看不可有细节测量的那数。
1: 他的命运出什么东出个咱们身边，前天间开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，前两天开车的康源啦，
2: ཁྱི རང་གུང ཅོང་ གིན་ ཁམ་ ཁོ་ཡུ་ དེ་སི་ ཚེན་ནིན་ དེ་ནེ་ གི་ ཐུ་རིམ་ ལ་ཟེ་ ཆེམ་བ་ ཀྲང་གུ་ ཕང་ཁི་ ཕེ་གི་ ཆུ་སང་ ཚེན་སིམ་ ནམ་ཆང་གི་ ཕེ་གི་ ཐོང་སི་གི་ ཐོང་ཅུ་ཐ་ ཐང་སམ་ ཁུ་ཡི་གི་ ཆུ་སང་ དེ་སི་ དེ་ཆུ་ ཁེལེ་ཅེ་གི་ མ་བིང་ག་གིན་ ཧ་ཟམ་ལ་ ཞིབ་ཅེ་ ཚེན་ནིན་གི་ གེན་ ཁུ་གི་ གུ་ཅི་ སུང་བ་ཤི་ ཉེ་བེ་ ལ་ན་ ཀྲང་གུ་ ཕང་ སར་དེ་ ཚོབེ་ གེ་ཁབ་ རིམ་ཐ་ རང་གུང ཅོང་ རིམ་བེ་ ཙོ་ནེ་ ཚེན་སིམ་ ནམ་ཆང་ ཉི་ཤུལ་ ཧ་ཟམ་ཐ་ དེ་སི་ ཚེན་ནིན་གི་ ཆིན་ཡེར་ ནམ་ཆང་ ཅུ་ལ་ཟམ་གི་ གེན་ ཁུ་བ་ཐ་ ཕེ་གི་ ཁུར་ཡུ་གི་ ཁལུང་ རང་གུ་ ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་ ཁེ་གོང་གི་ ཏོང་ཅི་གང་པོ་མ་སེ། ཇོང་ཡུ་གི་ ཁུར་ཡུ་གི་ ཁལུང་ པུ་ཚེ་ རང་གུ་ ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་ ཆ་གི་ཐ་ ངོན་ཚུ་ཉེན་དེ་ཐ་ ངོན་དེ་མ་ལ་ཅུང་གི་བཞི། རང་གུ་ཇོང་གི་ཁམ་ ཁུར་ཡུ་ ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་ དེ་ནེ་གི་ ཇོང་ཡུ་སུ་ ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་ སེ་ཚི་ ཉེ་དོང་ལ་ཟམ་ ཅུང་གི་བེ། ལོ་དར་རི་ཁ་གི་ ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་གི་ ཤི་ཆང་ ཐི་ཅུལ་ལ་ཟམ་ དུ་ལིན་ཐུབ་གི་བེ། ཏ་ཤིབ་ ཚེན་ནིན་གི་ ཤི་ཆང་ ཐེ་ཐ་ལེ་ སཏ་ཐུ་གི་ཁམ་གི་ ནབ་ངོན་ཐུབ་ལ་ ཇི་ཐུ་དེན་བེ་ ཕན་ཇོང་ལ་ ཐོང་ ཐོབ་ ཐ་ ཤེར ཐོབ་ ཁུང་ དེ ཐོབ་ ཅེ གི ཚེན་ རིག གི ཤི སིན་ སོ ཁོ་ དུན ཆེ ཡུ
1: ཅིན ང བེ ཚེ ཅུང ནི ཀྲུང ཡང གིན ཁམ ཁུར ཡོ སུང གུང ད ཤེར ཚོ ཆུང ཆུ བེ རང ཅུང ལ ཁ ཆུ བེ མང ཚོ གི ཡི གུང ངོར ཅ ཐེ དུན ཤུ ཡི ཆུ དུན གུ ཆུ ཆེ གུ ཅེ ཅེ བེ ཆུ ཁ པ ནེ ཐེ དུན ཆེ བེ ནེ དུན ཆུ དུན ཡེ བ ཐ ཐུ གུར ཆེན བ ཆེ བེ ནེ དུན ཅེ ཡུ བ ཤི
0: 다딘 태튼 세비 내려나 사서 총질라 뒤 유바다 시즈 총질라 니 유베트 도구르 첨부 세비 내든지 효과 총질라 니 년지 총질라 니 첨도 총질라 니 내주 총질라 니 제 유바시 다딘기 이군 모자나 개감 코유 태튼 면 내든 줄구 유바다 대나 개감 도르시기 내든 뒤다 룽감 체미 바조기 내든 뒤 취 바조기 내든 숨 소니기 내든 지 제제 바조기 내든 지 제 유바시 지지 주연은 연계 이구로 모자르기 태튼 삼아 제유 총질라 조규로 지 제 유바시
1: Niwe lue na, rangjong ge ji cho gen song ka yi xiepshu gyun tui leksu dangwa tan, ni zhuk gyu rin tep diru dang yue jing, mang pian che tep ti, mang cho gi gen nang tui tu qing gi bishi.
3: Ta zha ji cho gen song ka ti, rangjong gi mang zho cho wai chui ki, nu mang ka la gyur ne, zho yue ta zhe ju so ka ji gi tui tu gi yue.
4: Sho ba ka dan tu su sui, so yin na lo le pe jie dan zhe dapti shena trin tuki di na jiji langwa na di neri num ki ngui loya dan di zukan chasan lo na dapti shena du. Di shobo ka soya dan lenka zhoya dan zi nima le ka jengi dapti er chin sha.
3: Ta para, ranjong su, jizo gansong kaya yuwe mi chan, che sumji chujiri ji ca sumga simba ti, gyundu minboro ki gaja gubju kubdiyun la simi yue jing. Lugdui jizo gansong kaya zhoy ce, che sumji ngab zhunga zhu simi yue. Jizo gansong kaya yi chenui cho yong ni rinpara che ne, Manzu Gansong Ta, Num Lukba, Sidoin Shibshu So Gojo Ka Gyata Chulha Tsui Yubba Ma Se. Shingjian Mangboro, Pichu Tuki Yubba Si. Manzu Ka So Wara Dabdi Junche, Ngukang Chete Ka Ki Ka So We Chukoro Kepki Cheru Tanne, Jizu Gansong Ka So Wa Ta Ka Jiwa So Ki Legu Tuto Tu Nyeki Yubbe, Cho Yong Ki Mangpen Shibshu Manzu La Ka Yu La Yu Ki Pepe Jun Yubba Si. Shingli Ngukang Pionjong Yilang Ngukang Nguze Bu, Jigib Jinyere Begi Ki. Tabara Nganzoro, Chizi, Gyata Nishu Yubba Ta, Jizu Gansong Ka So Tobe Chukoro Gyata Ngabzhu Ngadzhu Yubba Ma Se, Na Ninne Jizu Gansong Ka Che To So We Chinu Nganjuru Tobe Yue Jie Som Shi. Niwe Luen Na Ng, Rangzhong Ki, Jizu Gansong Ka Yi Mangpen Shepshuro Gyundu Gyundi Ta Ne, Le Dunba Mangbo, Gyayon Sacha Ka Tu, Kuygon Zhu We Shepshu Chubar Ngakdi, Yu Xian Tu Ka So We Gane Se Yubba Ta. Jizu Gansong Ka Yi Shepshu Nyamne Cho Yong Ne Lezu Ta Ne, Chinu Tiwe Ma Wa Sarbe Che Di, Jizu Gansong Ka Yi Mangzo Tiwe Ma Wa Ra Pempa Toba Che Yubba Shi. Rangyun Jo Mishu Tungon Ta Jizu Gansong Ting, Chichin Dine Jibbe Shepshu Ko Yi Kwa Chang Tanjun Ki, Le Chen Ngan Tsui, Mangpen Shepshu Nyubba Kondor Ta Ne, Shang Dan Chong De Tu Kepa Che Di, Jizu Gansong Ka Pechu Che Yu Mangdu Donjo Ta, Jilu Nido Ni Sarru Lu, Jinda Chubye Damju Kong, Lugdu Jizu Gansong Ka Yi Nang, Didan Chichin Todam Ta, Menju Luji, Menkang Ki Angi Kaba So Yi Chinu Nengyu, Chashi Yue Jie Som Shi.
0: Jizu Ye Jibshin Ye, Jong Dengwe Ye Shuji Xuan Ba, 中明马推作军委联纲给党组书记主任严金海也中明马推作军委联纲党组理想陆总代表作军给记录年度你是责助旅假借陆总冲突听习把作军难免迷离列军了兄弟他列举切据过的给记者书记习近平给广播开心给陆总落地接把集队托陆总难话是严金海也我去爬松都党党给个比查下撇解东北即用给托塞托 미리 내준 뒤 겐강 체외 내법 개정 도착돼 당중앙기 탑주 규제다 정당위기 내게 랑자 내게 요즘 10위나 침은 치신 퇴계 두바 체급하다 나딘 지시를 진바다 중지당 퇴지 두바 체대 로댄 규름이기 중규 개준 대비 미리 내준 탑주 체배 양타배 조람도 규제 중화미리 직균 속배 매샘다 도심 균제 매바 치료 동교바 뒤기 폐조당 뒷바다 지용 세도 도바 체내 미리 내든 특주 지용 추기 표기 내법 개진 공도 취바 체디 개용 미리 튠지 야든 차샤치 레기 뷰교바 겐지 야부 쿠르바다 등을 쪽으로 통진 체디 미리 튠지 야든라 군디 동배 추도 미마 튜조기 내법 개진 나름 명바 체도 자주 응원을 띠네 미마 튜조 레제베 능년상부 뛰교바 제기 년수 나와시 肖有才당 唐미英 刘百成
3: 순线中间罗宾从头的修一把戏。借用一重叠的两者切脱，记录一段你四周旅罗宾罗宾把雷米的多变，几对几七段动作，记载剧评人。平常罗宾起，我前罗宾图念我是。昨日的前辈，罗宾罗宾被永吉昂图古切被来学他，恰恰三对几可是四句的命令，三者写的前辈，罗之七跟罗妈妈不对比不是，罗妈张云陈起。 Nani, Loti Lobdunbayin, Nye Jiang Bei Chile Ni, Chin Duan Ta, Chirin Goro Yin, Tirin Duzo Nan Shugan Cenbe Chui, Nye Chile Tan Cangbe Gongsi Mangbu Dubie, Lo Yu Dordu Jiong Kirawa Cangma, Kwanzo Ro Gewa Yin Xie Xie Bishi. Gongsu Xie Ki Shunle Kangki Zhuren, Liu Fei Hui, Tadien Lemu Dubie Duzo Nan, ngonyam chugwe ta nyanjur saba nyergyon, sinzin shendeba soki le ne kodion che yue je sumpshi. Tadin, lemi dowe dozo nang, mi pejue donken tsemba gyadan chujul hazam shu yueba ta, rangjun rigba ta, sojun rigba, nurzi, lakze, shepshu so tsuiwe kekwo mangbyo le ne chek donzam kodion che yue pshi. Tidan chepji, lemi dowe dozo ti, chadoa ta, chamin ni gito ne tso xing, lemi dowe dozo to lem hadu be loma tsu, lemi dowe, Pyeongchang Chengzin Lede Gyu Lugyu Dordu Gyecho Yubshi. Pyeo Rangyu Jong Miji Ting, Leishu Shibshu Dine Chomra Ta Lede Shibshu Chu Rinpa Subay Zhurin Koyun Digi Chuyo Garaki. Tari, Pyeongchang Lobjian Du Nyeru We Chetuan Duzo Tini, Jong Miji Ting Ki Chilu Nido Nisadu Lu Lobjian Lobjian Bar Migbe Lemi Du We Duzo Ka Shibati Hin. Leijin Anzu Tadong, Pyeongchang Suri Lobjian Tu Mutu Chetuan Duzo Tinta Nyergyu Hin. Lobjian nang lemi duwe duzo gyundu nyerwa gyu, lobjian ta kele war leishu ki tablam shik jedu tumne, rangzhun ki lobjian lobdun ba byuze tobyu leishu tobyu ro tunjian jaru yue je sumshi.
2: Chong teto le kungi nyedong zachu lu, bilo pion chung xiebe, nyamdi bilo ke dun jindur, jisi jipsi ni, hamu cokbar nyewa ta, chong teto le kong ne yongbi jinduru ka nyisab dun ki, kimsin ge jiki ziwa chunbi zamchu ke dun che ne, Tūrūp sābē pēngjōng tētō lē kōng gī, lē chī lē sū bāngār chī kī tā, tūn jī bē bōng chē bē nyam sā ngwēn bār chē bī. Jindūr chī yu tū, jindūr rū kā kī jē tūn zō rū mī nē, ngwēn chūn bē nying tōp gyn zīn tā, pēngjōng sābē kōng pē lā tō bē zhūm jē ngwēn bē pū chūng zām chū kēr dūn chē bē, sī mū tsū gā sū chēn bū tō bī. Sī mū lā bū pū chī gī, jindūr bū tsū zī wā sī mū pū chūng zām chū kēr dūn nā sōng bē, yī wāng bē dī chō sōng xī sōng bī. Jindu chubu chibu gyu, pionjong lungtin nyantin li kung ta, pionjong tansam shibshi rizhi kyab sasi. Rangyong jong lungtin nyantin juye jie gi ruka sumla jindu nan chaga ang tang putom ni. Jindu chubar, bilo pionjong shibi, mang yong gi bilo kirdun jindu ki tadur nan shu gyu yin xin. Ruka xin ta le chaga ang nipa ta, sumba pyu chung jizu gi chaga rabzi. Chaga ang tang putom kin ki ruka ki jinshu ba, pionjong lungtin nyantin li kung gi le su ba, zhang ke yi. Dilu ni chobi jalam shardong thomni lo nishu korbi lo yinbi, thadingi jindur na, ngantui jalam ki zeji durin xieba kerdun che ne, megen lo jangbi chinchur ki samba chunbar cheba yinxi sumpshi. Chong teto li kung li tun uyun lian kan, zanzu chita bi buchang xuanba, he chao yi, li qi ngantui, nyamdi bi lo kerdun jindur mutu nirgu ta, bi lo chenbi, wenjur ta, jendim gya chirbi ne, mang yong bi lo che gu dingse bi gu yinxi sumpshi.
0: Dilu jindu ngabi ce jing yinne song. Nguanzhong tuyagara, gyasa gongchu xeba tabyu ne, yingshu nambe, nguanmin shuja rinne, nyamlin chegu bieshin yuebe. Chomitang, yugorbe, tuyagara tawadang, nguanmin shuja rinne la, nyamlin chechu guibashi. Yugorwa, chenrui chi ye, tuyagara tachua la, nguanmin shuja rinne la, nyamlin chechu gu dugbe, hachang yabu dugu jie songbashi. Songzhan gampu tabgen, dinzin lo sangki. Tengwe, kardie to, chatun chigi yu. Tanda, chomshundu, yingshu nambe, chatun chigi yu. Yugorwe demu degindu nguimin shuja rinne la nyamne che chugu yuebe namba ngarwe chugdu qin yue je sumbashi. Chegu bechun, zenchong kuyuge yugorwa tang, chumshun chongnyir yungbab ka sosoro gyaja chugtang jyonga par yue jing. Demu dawe gyurim na chadunbe tadung yugorwa tang nyamdo suikyun gil hamu tang, suikyun shabru so nguimin shuja rinne nyamne che chugu yuebe. Cemyo rinne yugor zeju chumre suishu pe yue la, rinne gyun zin tang, benjor panu yongyur yang, gundi tep yuebashi. Lhasa chonggir hemei bodala rinne sato tuanle peke caiyu gongsi, jikeb jinnir li wenbingi. Ngansu, chabdungi nambara gyundo dangne, yugorbe yingshu nambe tohne pyoge rinne la nyamne caigur dapti chungyue la, yugorbe sadungtang, shakdu, zaiju jela gundi dangyu jie songbashi.
3: Jizi jubingi inga cho, pyo rangyu jion saje cairi rikshun lobzo zogbe chongdo lhasa ra choxing, chonggu su junkangi yuanshi sunba goyi, nilam gyu sojin la shizin rima ta. Rangyu zhongi zheyu cenbe genguru wa ta tixin le zhi ki chile keba ta kele tunmi chuchun hazam nyamdu zomne. Rangyongi saje ceri rikshun zubara bambu che de sadu cuchu saje shimju ta manzu didan shibshu kekwonsu beri nyamle chebe le de shichun yubshi. Penjong, jiwe saje ceyu gongsi jigeb jinyir namge yu zhongi rikshun lobzo zubba te tun lob shibsum nyamle ta zhedu tumne nga zu kele la shindeba gwenbe ne tun takju tupju re la pyo gyuru tablam gyu. Pyo yi didan tunze genyong su kebde don tupyu rwa yue jie somshi. 行政楼前设计楼林区改建前茅瓦古学东区，日雄楼座基座虽然票基设计通过了一些前的南塔枝桠票把楼座基出具人看系统，基二楼茅为设计塔，十四楼为设计，七楼为设计界新旧三百千年。三段民族区车站拖把塔、长安的拖把、长线拖把接近南屯，安国拖把接近北水。三段崇明设计橄榄塔，设计屯内偏街及拐角的新南。日雄老座机，出具新旧三百塔，屯内及屯间解决的名的。三段天天新来屯在电信沉淀间塔、西军间、停车间结束，组成解决的工地当年。三年提给设计来的偏街及橄榄塔的，满座机得当三公九百空心加把接近北水。人员将设计策略执行老座机连增长张云红起，俺最近三段天天新来团在三百团，标记天天团工配置解决了明年，第二批团别抵达开工期，设计新旧三百期开出了明年，天天团在三百团，现在已突破了第二年，抵达设计三百七十七路东区沿线，算不谁。
2: 其次，就用个年轻阿卓，抢到创客去，许多路群现在看我有所过桥时。村里开别塔，抢菜落树，人力员工年龄届，学习都对别，听着见去村里开别抗体，三推许多路穷村村里村西塔，三对给落个七十，普段推年七十结束，口儿够硬不是？第二抢到创建给落着看的样别落着难，天今年现在抗土够不是？现在抗难，那么普通草别现在正在谈，年龄难差了，苍茫年龄上不是七个穷心。罗木村、兰陵村、村里去早晚日不天干娘草都不是，抢到重庆去罗镇罗木放进下雨，村在看地儿，吃的谈，平均罗镇几个都别，现在忙不闲穷，结束地个罗镇前边永久饮食，是不是？抢到重庆突然罗镇那边罗木，你们转干去，镇东了这边，年通个七六七不满三，罗镇其实二边七六轻松，来青年，村里些吃个新谈，三对七配别。推入三百巡逻路穷时，求救人士是不是？抢到重庆巡逻路穷正在看起，三推开去了西村里，日前忙被协警严查前的，抢到重庆巡逻路穷起，村里开店落水电线线吃谁管不是？抢到重庆巡逻路穷正在看起，经过完王志斌起，正在看了人群女主看他，可追开去看人群村里看见送鱼不谈，杨林那边南厂忙不取柜接鱼，接送不是？抢到重庆老鼠局，蒙西老鼠科与科长宣布福林升级。来前抢到重庆老鼠局给老鼠塔存在看年龄顶十千年，村里开的拉链塔存在新旧老鼠所给切过云南境去别的，许多路穷去村里抢菜，军队俺拖着动物塔，推入三百坦仓村里三队给机车都修，切入东区饮食送不是。
5: 想拉三九多队卡起死了呢。
0: 城前中国足球界，我做各国吧，你对福建省前福州创建都做不到。我做给结果七折四个月呢，记录年度你是走出来，城前创建的给成功的，中国三队战斗的前面，七个周边在乎推进都念不实。战斗托平均人类如果三队领口托他们用天干给人数前边，谈个 AI 人类估计给外面学校人类给别村南站西吧，陆队给城前创建的给三队给打嘛，然后不是。这次专案人给阿卓。人家讲给记录年度你是走出来，票给成本也不切，这边决定做别，结果拉萨都做不成。讲用给只有开了一趟车下前边，所做给经过了趟，连随村民说明年的拉萨，结果收益不是。结果别有多决定做别，年度点不成，别人研究切吧。记录年度你是走出来，决定做别，不够一个抓奖所切不就，差点成女就别切也不是。你对那就创建了他的总结中华民族集团创办多些年的对白，决定作为结果党相别总结提倡协助结果表达党，结果托社区组织党参赛组织，抵达面对结果所表达局民族团结也团结，梦想二百单独党员不是。你对哪个创建了哪个总结决定作为新装备结合给解决建议给国家党领导拆迁统战给战斗的前不党，总体用给乡村团结争取别。让我们人车前边立成股，插队前不久，推了三边，新装备三边人上，我们把钱也不是。你对面临冲击的集体聚餐，认真美国的博主安东看给，你们这套周边，给他们列出年段设计给国家元素给不他，只有钱不卡我了，给他们列出兄弟蓝水了，明大贵不是。年段设计贴，钱不买不到，你们这套列出不他，听就了，听就了，托他们送交这个来给蓝水组呢。每年给给他们了送酒才就赢不是。 你对黑龙江行进明年免岗给日记开签时，习总结了协同民众给行政工作了阶级给内破月灭了，切断大姐姐不当，日记开签期，总的阶级内破别内罢了，一切随的忙做催命给跌当了，松动节约不是。
5: 什么链接？天地平均生育年长，你只需查。链接内体外马尾生育签的呢？就是真的给APP给是那种。
1: 三公节约。
5: 三公节约。

0: sis.
1: Jangan ngah zaman tu siapa sama dah kacau ini.
2: Amla, kusuk hingga tu.
0: Pu, Zhang Yongbin.
2: Ha.
0: Ozi, tunggu sini dua setak kiri dulu.
2: Kira le sihir tu biar inda. Amci, nebus saya di sini dua mang sahur sikit.
0: Rang ge sini dua kiri yang zah, ngah sih ki. Rang sini dua di, guam dong zah cipet sini dua sibu.
2: Amla, kira sihir sah sah dua. Balah kuat tu.
1: Gong hui Yongbin.
2: Ah, balah. Oh, balah. Ngah dah hui yang ge kira ngui gan de tuan pe tuan cik, karena ngah teh balah.
1: Ribe, ni lagi yang ini tak siapa sih bi. Tada je, hanya hua yu.
2: Murah guan da, tunggu lekak jauh yu sa. Ni ni sikit kau cius.
1: Ali,
2: tunggu ngah sih tunggu je, sih cuci bersih ke.
1: Ozi, sih tunggu kau cie nyudu. Rang amla cik dia dah.
0: Ali gu da, rang la je cik siapa kau buat sih, tada. Dagi si, rangge lajat aga cincak kacaga.
1: Ni aku nak ngui kacau ini dia tu, kunci aja macam ni ya.
0: Cincu rang roh yang tu, ngama sih aku hari ini.
1: Di siapa tu ya?
2: Amla.
0: Oh.
2: Kira ni aga tu, ngaji siapa tu?